0: Met sommige gouden zijn.
1: Vandaag.
0: En dat is niet
2: Wala bulan masalah, kan beri cerita boleh.
3: Sama kan saya mungkin cerita yang lebih
0: bagus. Karena ini saya akan menjelajahi.
2: Karena mau follow dia.

Hamidu Bubu Dia Owe Inde Mamadu Amadi Owe Inde Mamadu Amadi Owe Di Sambanen Jalo Owe Inde Idrisa Di Dembuko Owe Inde Musa Jaya Di Kelaja Owe Inde Hamidu Bedar Ba Owe Inde Semil Fon Dan Anggal Macu Dofu Winde